kan jalanan nyata tiang warga. Mana tak berat aku Emily nganyang wa dagang na tender ke my friend, my daughter nganyang nungar ka.

0: Ya, kadu marakanya kak, kadu ter mar perempuan matar lagi di piri ya, para community pirim. Lagi matar kan ya di piri ya kak, kadu kak matar kan lara mata perempuan kut-kut. Kadu mana matar perempuan kut-kut, lagi di piri ya tau kak, lagi lirwe mana kak bangga pun takuran. Lagi tamal mana iri ngurupan namnya, mana ngitkit mangini para nudol panam. Ninyi, dari kadu ninyi kak, lagi nirul kak mana rekut gime. Gini pin safe no ninyi dari kado ninyi lagi harap matar di piri ya kan ini kun lagi mana kata nat no panyu walau lagi nirul ka lagi di piri ya kun ka tu lagi ngar klinik ka ini lagi ka free wa
1: FNR sponsor.